0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup sikan tema cinta, luka dan self acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

9.4 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, selamat siang. Welcome back with Hans again di 9.4 di JFM Surabaya, di jam Youngsters khususnya ya, yang hari ini siap bakalan nemenin kamu dengan puterin lagu-lagu yang ada di playlistnya jam Youngsters, yang pastinya lagu-lagu yang cukup seru buat menemani istirahat kamu di siang hari ini. Dan juga bakal Hans kasih info-info terupdate seputar lagu dan lain-lainnya yang pastinya biar bikin kamu gak kudet-kudet amat lah ya. So ya, Youngsters, jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti ya. Siapin posisi paling nyaman kamu buat always stay on DJ FM Surabaya with DJ.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Yangsters. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang, tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Sir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum.

0: dan hasilnya gejala amilion teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien Wasir, minum Ambesir.

FM Ultimate Yangsus Radio. Halo Yangsus, selamat siang dan selamat datang di jamnya Yangsus siang hari ini ya. Masih bersama Hans yang menemani waktu istirahat kamu di siang hari ini dengan pastinya deretan-deretan lagu terbaik pilihan kamu Yangsus, dan tentunya info-info seru yang lagi hangat dibahas di hari ini atau di minggu ini. Jadi buat kamu yang mungkin lagi kerja, lagi kuliah, atau mungkin lagi di jalan dan lagi menikmati waktu makan siangnya, jangan lupa istirahat sejenak ya. Isi energi dulu, ngopi dulu, dan menikmati siang hari ini dengan santai, yang pastinya dengan dengerin playlist dari jamnya yang sosial hari ini. Selama 2 jam ke depan bakal ada playlist seru yang siap menemani aktivitas kamu ya yang sos. Jadi gak usah kemana-mana, cukup duduk nyaman, naikkan volumenya, dan biarkan musik jadi teman siangmu hari ini. Stay tune terus di DJ FM Surabaya, karena abis ini kita lanjut dengan lagu-lagu favorit pilihan kamu dan juga info-info terupdate yang sayang banget kamu lewatkan. Check it out.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Hindia atau Baskara Putra berhasil bawa pulang penghargaan Special Awards kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 lewat single Everything You Are. Penghargaan ini diterima langsung sama Baskara di Toyota Arena Tokyo, Jepang tanggal 13 Juni kemarin. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, Baskara juga ngebawain lagu Everything You Are live di panggung Music Award Japan 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
0: Youngsters, ada kabar menarik buat para penikmat karya-karya puitis dari Kunto Aji nih. Setelah cukup lama yang bikin penasaran banyak orang gitu ya, Kunto Aji akhirnya mulai membocorkan album terbarunya yang berjudul Kuda Hitam. Album ini akan jadi babak baru ya dalam perjalanan musiknya. Dan tentunya jadi pintu masuk menuju era tersebut dibuka lewat sebuah track berjudul Berani. Menariknya lagu Berani ini dipilih sebagai track pembuka yang sekaligus menjadi penanda arah baru dari album Kuda Hitam ini. Meski detail albumnya masih dirahasiakan sih, banyak penggemar sudah mulai berspekulasi soal tema dan warna musik yang akan dibawakan sama Kunto Aji kali ini. Kalau selama ini kan Kunto Aji dikenal lewat karya-karya yang cukup dekat dengan isu kesehatan mental, refleksi diri, dan juga perjalanan hidup ya. Tentu banyak orang yang penasaran apakah Kuda Hitam ini juga akan membawa pesan mendalam yang sama atau justru menghadirkan sesuatu yang benar-benar berbeda atau out of zona nyaman gitu ya. Nah, nama Kuda Hitam sendiri juga cukup mengundang rasa penasaran nih ya sebenarnya. Dalam banyak konteks itu istilah Kuda Hitam kan identik dengan sosok yang sering diremehkan tapi justru mampu memberi kejutan besar gitu. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan konsep album barunya? Yap, kita tunggu aja lah ya. Yang jelas lewat Brand ini, Kunto Aji seolah mengajak pendengarnya untuk bersiap memasuki era baru yang akan resmi dimulai dalam waktu dekat nanti. Nah, kalau ngomongin Kunto Aji, lagu mana nih kira-kira yang paling enak buat kamu semua? Rehat, pilu, membiru, sulung, atau justru udah nggak sabar nunggu karya barunya dari album Kuda Hitam ini? Kalau aku sih, mending diputerin rehat gak sih? Karena lagu ini tuh benar-benar mengingatkan aku ketika aku berada di fase yang pengen butuh semuanya tuh menghilang gitu ya dari sekitarku. Kayak butuh benar-benar sendiri, butuh waktu untuk memahami semua keadaan ini. Yap, langsung aja kita dengerin. Ini dia Rehat Spesial buat kamu.

0: Ya, saudara, ada kabar gembira nih. Keseruan B-Play The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat kamu yang belum sempat main ke B-Play nih ya, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu di sana akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan juga teknologi. Ke B-Play pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, buat hangout bareng teman, atau mungkin quality time bersama orang-orang tersayang, karena cocok untuk di segala usia. Nah, di sana juga kamu bisa jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, ada giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. B-Play The Joy Factory masih ada sampai tanggal 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuknya murah banget, mulai 50 ribuan saja yang bisa kamu dapatkan secara online di JOERS, J-O-E-R-S. Dan untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram dan TikToknya @bplay.id. Udah buruan, ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di B-Play. B-Play The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by DJFM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: New release on DJM.

Yang serius, lanjut aku bakal kasih kamu info terupdate yang gak kalah menarik nih ya, yang cukup jadi perbincangan di luar sana di berbagai media sosial ya, yang dimana setelah sempat bikin banyak penggemar baper lewat live mereka di acara TV Korea The Season, Sang Si-kyung Air Drum Boyfriend, akhirnya Raisa dan penyanyi balad asal Korea Selatan Song Si-kyung ini resmi merilis lagu terbaru kolaborasi berjudul Heaven Knows. Kolaborasi ini sempat mempertemukan dua sosok yang sama-sama dikenal sebagai raja dan ratu lagu-lagu penuh perasaan. Gak heran ya kalau sejak pertama kali dibawakan langsung gitu secara live, banyak yang langsung jatuh hati karena chemistry vokal keduanya terasa begitu cukup hangat dan juga emosional. Lewat Heaven Knows ini, Raisa dan Song Si-kyung menyuguhkan harmoni yang cukup lembut dengan nuansa ballad yang manis ya. Perpaduan karakter vokal khasnya Raisa yang kita tahu karakter vokalnya itu pasti hangat, dan suara Song Si-kyung yang menenangkan justru sukses menciptakan lagu yang cocok banget didengarkan saat lagi merenung santai atau bahkan mungkin saat kangen seseorang, bisa jadi ya. Yang bikin makin spesialnya lagi, kolaborasi ini juga menjadi salah satu bentuk semakin eratnya hubungan industri musik Indonesia ya. Gak setiap hari kita bisa melihat musisi Indonesia berduet langsung dengan salah satu ikon musik ballad Korea, iya kan? Iya dong. Jadi buat kamu yang search yang suka lagu-lagu bertema cinta dengan lirik yang cukup menyentuh dan aransemen yang elegan, kayaknya Heaven Knows ini wajib banget masuk playlist kamu di minggu ini ya. Nah, kalau ngomongin duet impian, kira-kira siapa lagi nih musisi Indonesia yang pengen banget kamu lihat berkolaborasi dengan penyanyi Korea Selatan? Dan yuk langsung aja kita dengerin Heaven Knows dari Raisa dan Song Si-kyung.

0: DJ Highlight by DJ FM. Ben Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Sering ketemu karena reguler di kafe-kafe Surabaya, akhirnya Ricky Bernardo, Ari Firman, Wira Pasaribu, Julius Caesar, dan Prasta punya ide nih untuk bikin band supaya bisa tetap eksis bermusik lewat lagu-lagu orisinal mereka. Setelah sepakat jadi sebuah band, Superstar ngerilis single pertamanya di tahun 2023 ya, Stars. Sempat rehat setelah menggarap single keempatnya di pertengahan tahun 2024, Superstar akhirnya comeback lewat albumnya yang berjudul Galaxy di bulan Januari 2025 kemarin. Di album ini ada 9 lagu ya, Stars, termasuk juga satu single yang sebelumnya udah pernah dirilis tadi. Mulai dari Galaxy, Peluk, She, Satu, Rindu, Tampan, Dunia, Terima Kasih, dan Nirvana yang kolaborasi bareng sama Niken Aprilia dan Dave. Karya-karya Superstar yang ada di album Galaxy jadi musisi lokal Surabaya yang mau DJ FM kenalin ke kamu ya, Stars, lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

Masih ngomongin soal info-info terupdate. Dan kali ini ada kabar baru nih dari salah satu diva musik Indonesia yang suaranya udah nemenin banyak generasi. Yap, siapa lagi kalau bukan Ruthsanaya, yang dimana dia resmi kembali menyapa para pendengarnya lewat single terbarunya yang berjudul Pelangi. Dan menariknya nih, yang so by the way, lagu ini tuh masih berada dalam benang merah yang sama ya dengan rilisan yang sebelumnya, yaitu Sebaris Lirik Cinta. Dan kalau sebelumnya ya kan banyak bercerita soal rasa cinta, kali ini berbeda yang sos dimana Ruth memperluas ceritanya menjadi sebuah perjalanan emosi yang penuh warna. Dan juga layaknya pelangi yang kita tahu ya, yang muncul setelah hujan gitu. Nah, secara musik sendiri baru pelangi ini hadir dengan nuansa city pop yang lembut dipadukan sentuhan pop era di 80-an. Dan hasilnya, boom, lagu ini terasa cukup hangat, nostalgic, tapi tetap relevan dan nyaman dinikmati di era sekarang, atau easy listening lah istilahnya gitu ya. Ditambah lagi dengan karakter vokal khasnya Ruthsanaya gini ya, yang kuat dan penuh emosi, gimana bikin lagu ini tuh lebih terasa intim sekaligus menyentuh. Dan secara lirik sendiri Pelangi bercerita tentang harapan setelah masa-masa sulit, tentang bagaimana cinta dalam bentuknya yang paling sederhana bisa menjadi cahaya di tengah keraguan dan ketidakpastian. Nah ini nih, ini yang paling dibutuhin sama anak-anak saat ini di masalah relationship gitu ya. Sebuah pesan yang mungkin relate banget nih buat banyak orang yang sedang berproses dalam hidupnya. Tapi yang serius, Pelangi ternyata bukan cuma sekedar single baru aja. Lagu ini juga menjadi penanda nih dimulainya era baru dari Ruth menuju perilisan mini album atau EP yang sudah dinantikan para penggemarnya. Jadi bisa dibilang Pelangi ini adalah pembuka dari perjalanan musikal baru yang sedang dia bangun. Dimana dia setelah 10 tahun berkarya dan tetap konsisten menghadirkan kualitas, Ruthsanaya juga kembali membuktikan kalau musik yang jujur dan penuh rasa kan selalu menemani tempat di hati para pendengarnya. Nah, kalau hidup kamu saat ini diibaratkan warna pelangi, kira-kira kamu lagi ada di warna apa nih youngsters? Ataukah kamu berwarna merah atau biru atau mungkin jingga? Who knows? Ya, langsung aja for the next song, ini dia Ruthsanaya dengan lagunya Pelangi.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yakinet Youngsters Radio.

Yang serius lanjut ya, info terakhir yang bakal Hans bawain di siang hari ini. Ada satu kabar yang bisa bikin para penikmat musik Indonesia nih khususnya ya, bisa senyum-senyum sendiri nih. Yang dimana band yang lagunya sering banget nemenin dia galau, jatuh cinta, atau sampai perjalanan pulang malam, yaitu The Rain. Siapa lagi ya kalau bukan mereka yang baru aja merilis single terbarunya berjudul Semoga Dia Bahagia. Yang bikin spesial, lagu ini hadir menjelang perayaan 25 tahun perjalanan The Rain di industri musik Indonesia. Bayangin aja deh kataku, seperempat abad berkarya dan mereka masih tetap solid dengan formasi yang sama. Jarang banget kan ya ada band yang bisa bertahan selama itu tanpa pergantian personel. Gila, keren banget sih. Dan by the way, lewat lagu Semoga Dia Bahagia ini, The Rain seolah kembali ke akar musik yang membentuk identitas mereka di masa-masa awal ya, dimana nuansa gitar yang hangat, harmoni vokal yang khas, dan juga lirik yang sederhana tapi penuh makna masih menjadi kekuatan utama yang bikin karya mereka ini mudah dikenali. Dan menariknya lagi nih, yang sus lagu ini awalnya lahir di tengah proses pengerjaan beberapa materi baru lainnya ya, tapi setelah pertama kali didengarkan ke seluruh personil gitu, mereka langsung sepakat nih kalau lagu ini layak menjadi single terbarunya. Sepakat? Sepakat. Kayak gitulah ya. Dan buat The Rain sendiri, Semoga Dia Bahagia ini bukan cuma sekedar lagu baru, tetapi juga menjadi pengingat nih perjalanan panjang yang sudah mereka lalui bersama selama 25 tahun terakhir. Jadi selain membawa nuansa nostalgia, lagu ini juga terasa seperti bentuk rasa syukur atas perjalanan mereka yang masih terus berlanjut sampai sekarang atau sampai detik ini juga. Dan jujur aja yang sosnya, kenapa ya di tengah banyaknya band yang datang dan pergi, The Rain itu kayak jadi bukti gitu ya kalau konsistensi masih punya tempat spesial di industri musik. Dari generasi yang tumbuh bareng lagu-lagu mereka sampai pendengar baru yang sekarang karya-karyanya itu loh masih tetap relevan dan nyaman didengar sampai saat ini. Nah, kalau ngomongin The Rain nih, kira-kira lagu mereka yang paling berkesan buat kamu apa nih yang sos? Kalau Hansi ya, setelah dengar cerita di balik single barunya ini, jadi penasaran banget gak sih sama Semoga Dia Bahagia? Kayaknya langsung aja kali ya kita dengerin bareng-bareng lagu Semoga Dia Bahagia bareng DJ FM Surabaya.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Gak kerasa ya, kebersamaan kita di jam yang sesiang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Sedih. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin Has dengan stay dengerin di JFM siang hari ini di tengah kesibukan kerja, kuliah, aktivitas, atau bahkan yang lagi santai menikmati waktu istirahatnya. Semoga lagu-lagu yang sudah diputerin hari ini bisa jadi teman yang pas buat menemani siangmu ya, bikin mood kamu lebih baik dan juga bikin aktivitas terasa lebih ringan dan enjoy. Jangan lupa yang setelah istirahat ini lanjut lagi aktivitasnya dengan semangat pastinya ya. Yang masih kerja semoga makin produktif, yang masih kuliah atau sekolah semoga hari-harinya lancar, dan juga yang lagi menikmati waktu santainya semoga makin menikmati hari ini ya. Dan by the way, pesanku tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur, minum air putih yang cukup, dan istirahat kalau badan udah kasih kode buat rehat ya. Jangan dipaksa, ngejar apa sih sebenarnya? Oh ya, jangan dipaksa ya Sas, apapun kondisi kamu tetap istirahat kalau kamu lagi capek atau lagi gak enak badan ya, karena di tengah kondisi seperti ini ya kita harus benar-benar memperhatikan diri sendiri dulu. Oke, dan pastinya thank you buat kamu yang terus yang sudah memilih jamnya yang Sas yang hari ini sebagai teman siang kamu ya. Dan FYI buat kamu yang masih pengen tergabung dan update, jangan lupa nanti sore ada DJ Kiki yang bakal nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore dengan lagu barat-barat favorit kamu ya, dimana cocok banget nih didengerin ya ketika closingan kerjaan, pulang kerja, atau mungkin menikmati senja sudut kota kali ya. Pokoknya jangan lupa stay tune terus dengan dengerin di JFM Surabaya. Kamu bisa dengerin lewat radio digital juga ya, di On Ears yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store, atau lewat website juga boleh banget di @djfm Surabaya. Yang pasti pokoknya jangan lupa follow Instagram kita @djfm Surabaya untuk info-info terupdate-nya, karena berita apapun selalu masuk di DJFM dan disampaikan ke kamu juga ya Sers. Oke, itu dia keseruan kita hari ini. Hans pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa di jamnya yang Sers berikutnya. Stay happy, stay positive, and enjoy your day.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsa.

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM. Thank you.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Yeah.

0: di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallions, Tragedy. Lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: I'ma get you
1: real good. DJ Highlight
2: by DJ FM.
3: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.

0: ayo mbak, bayar parkir mbak, 40 ribu.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50 ribu itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya Youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja Youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Angga dari Jakarta. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, DJO, Basic Being Basic. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: kebersamaan 26 years together. DJ, puterin dong.
1: Hai youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label gizi nutri level di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada pemanisnya di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutri Level ini ada 4 kategori ya, Stars. A, hijau tua, yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah, dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Mifta dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila Fit India yang Chika. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke youngsters?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self-reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputrin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan. DJ, puterin dong.
1: Halo, kenalin aku Ice dari UKWMS. Tone lagu yang on repeat di playlist aku, Crazy Abrams yang judulnya That's So True. Thanks a lot, ICFM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Puterin dong.
1: Hai, aku Tian dari SMK PGRI Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lisa Fit Rosalia yang New Woman. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang tuh. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sobredi.
5: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong diputerin lagu yang selalu aku dengerin beberapa waktu ini. Tiara Andini, bukan untukku ya. Makasih banyak di GFM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: situ orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: Kita yang Stars. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Well, well, well, you're still listening to 94.8 DJ FM, the Ultimate All-Stars Radio. Dan pastinya masih barengan sama Kiki. Siap nemenin sampai jam 6 sore nanti. Sambil kamu stay tune ya, Stars, pastinya sambil gabungan juga ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram at DJ FM Surabaya. Seperti yang sudah gerecap sore hari ini dari Mas Ali Gozali di Pasuruan, langsung aku puterin satu lagu dari Nick Jonas, Jalan.

So are you ready, youngsters? Kalau udah siap, bilang ya. Biar Kiki juga udah siap nih buat seru-seruan barengan sama kamu sambil kasih yang lagi update. Apa ya kira-kira nih, youngsters? Karena udah ada Rex Orange County dan juga Daniel Caesar nungguin kamu dengan Rearrange My World.

0: ada yang lewat nih. Bye ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Ada kabar gembira buat kamu nih youngsters, karena keseruan di Play the Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Jadi tenang aja buat kamu yang merasa, aduh belum sempet lagi Ki kemarin main-main ke Bplay. Karena ini waktunya kamu untuk datang langsung aja ya ke Ciputra World Surabaya. Jadi nanti di sana kamu bakal bisa nikmatin immersive experience gabungin antara seni, desain, bahkan sampai juga teknologi. Dan Bplay ini pas banget dijadiin destinasi liburan barengan sama keluarga, atau mungkin buat kamu yang lagi pengen hangout barengan sama teman-teman, quality time barengan sama orang-orang tersayang. Pokoknya cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang bakal menghadirkan keseruan mulai dari lorong cahaya, jailan kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Bplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Dan tenang aja kalau kamu takut, aduh hiburan di Surabaya nih biasanya mahal. Start from 50 ribuan aja yang ini ya youngsters ya. Dan udah bisa kamu dapetin secara online di Goers. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya, buruan kamu ceki-ceki lewat sosial media. Pasti punya dong Instagram, TikTok, @bplay.id. Ayo buruan ajakin semuanya deh youngsters ya. Keluarga boleh, teman-teman boleh, dan orang-orang tersayang terdekatnya kamu. Seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Bplay. Kes Bplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir lagi sampai 26 Juli 2026 and fully supported by DJFM Surabaya.

Bener-bener gak boleh istirahat ya Stars, rasanya kayak dibikin galau terus-terusan ya. Sama cuacanya, sama nuansa di luar, dan bahkan sama lagu-lagu yang baru aja terputar di Sunset Playlist. Dan kali ini bakal aku lanjut juga ya. Sebenarnya tadi aku sempat kasih sedikit clue ya Stars, dengan puterin satu lagu kolaborasi dari Daniel Caesar sekaligus dari Rex Orange County, yang dua-duanya baru aja main-main ke Indonesia. Ya, meskipun dengan event yang berbeda, Sorry. Aku harus koreksi. Rex Orange County masih akan ke Indonesia ya, ya Stars ya. Dan sudah terkonfirmasi. Tapi kabarnya enggak bakal sendirian, melainkan di Lala Fest untuk 2026 yang kali ini kamu juga bakal ketemu sama guest star lainnya yang diprediksi sampai sekarang ini ya. Dari siluetnya nih ya Stars, akan datang Conan Gray. Jadi spesial untuk hari ini kita listening party lagu-lagu dari Conan Gray, sepakat ya Stars? Udah aku masukin di salah satu listnya Memories, salah satu lagu yang bikin Conan Gray namanya melejit sampai sekarang ini. Lagu yang bahkan kabarnya tidak disetujui sama sahabatnya sendiri, yaitu Olivia Rodrigo. Katanya biasa aja nih lagu. Tapi terbukti ketika dirilis sama Conan Gray, jadi salah satu lagunya yang most streams. Angkanya gak main-main ya Stars ya. Meskipun mungkin kamu lebih kenalnya dengan lagu-lagunya yang lain, tapi the OG fans of Conan Gray know Memories too well, kata aku. Nah, selain dari Memories, akan ada

itulah kenapa Youngsters, aku tuh berada di ambang antara emang seneng banget dengan berita kalau Conan Gray ini bakal datang ke Indonesia menjadi salah satu line up-nya Lalala Fest kalau emang iya. Tapi at the same time galau maksimal karena emang ya udah setelan awal lagu-lagunya Conan Gray begini nih. Jadi aku di tahap yang kayak siap digalaukan sama Conan Gray tapi dengan perasaan yang excited. Gimana tuh Youngsters deskripsiinnya? Termasuk juga aku sangat excited kalau emang sampai benar Conan Gray bawain lagunya yang People Watching.

Tapi tenang aja buat kamu yang mungkin lagi ngerasa kalau kamu tuh sudah menutup pintu untuk orang-orang yang pernah menyakiti hatinya kamu, berjanji untuk tidak membukanya lagi, youngsters. Ada Door dari Conan Gray yang belum lama ini rilis, karena emang ya ini masuk di deluxe version dari album terbarunya. Dan juga ketika kamu tuh berharapnya sih over ya sama orang ini tadi, tapi turns out the window still open. Alias kalau kamu yang balik, ada sedikit celah di Zeto. Tapi gak apa-apa ya Stars, wajar, manusiawi banget. Dan aku juga pernah ada di titik yang satu itu. Langsung curhatin aja lewat lagunya Conan Gray yang satu ini. Kamu ikut vote, ikutan pollingnya di Instagram story at DJFM Surabaya. Chat ke nomor WhatsApp juga boleh banget di 081-888-0948. Biar langsung Kiki puterin nanti dua lagu dari Conan Gray sekaligus. Pilihannya ada di kamu yang terserah, gak boleh dipengaruhi sama siapapun, harus dengan keadaan sadar ya. Dan jangan pernah untuk takut salah apapun yang kamu pilih dari keempat lagu-lagunya Conan Gray. Karena yang benar salah itu cuma lagunya Shakira Jasmine aja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum ambesir.
4: Apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
5: Hai, saya Raisa.
6: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Jadi kalau ada Sal Priadi yang bilang biar jadi urusanku aja, jadi akan aku balas youngsters, biar juga jadi urusanku perihal lagu-lagu yang kayaknya tuh kamu pengen banget dengerin untuk terputar di Sunset Playlist sore hari ini. Kayak yang udah gabungan lewat DM Instagram, hai kakak Kevin Graham di Cianjur. Lagunya Demi Lovato dong, yang Cool for the Summer, tapi yang rock version. Oke, bakal aku puterin ya abis ini ya. As long as kamu stay tune terus, dengerin di JFM Surabaya. Dan pastinya di program Sunset Vibes Only ya, lagu-lagu barat ini bakal terputar. Sambil juga ada Mas Ali Gozali, hayo. Ini nih contoh yang tidak stay tune. Udah aku puterin padahal lagunya tadi ya, Nick Jonas dengan Jealous pas awal-awal banget bahkan ya Stars. Tapi tadi katanya sempet ini ya tidak mendengar, jadi request lagu kedua, rekomendasiin lagunya Selena Gomez. Ya udah, oke, disiapkan ya. Stay tune terus aja, dengerin terus. Sambil ada Mas Ferdi juga yang baru bergabung barengan sama Kiki. Selamat sore. Mau diputerin lagunya Martin Garrix barengan sama Cheeran, Repeat It. Oke, ditunggu ya Mas Ferdi ya. Terima kasih juga karena sudah repeat order. Tadi pagi ikutan gabungan soalnya ya, pas Kiki siaran The Morning Crew. Jadi sekarang ikut rekomendasiin lagi ya, seperti judul lagu yang juga di drop. Siap kalau gitu Mas Ferdi ya. Sehat-sehat juga buat kamu yang adalah pendengar setianya di JFM. Luar biasa dedikasinya. Mau pagi, mau siang, mau sore, pokoknya selalu ada, selalu terpampang nyata namanya Mas Ferdi ini ya. Ditunggu untuk lagu-lagunya.

atau musim kemarau yang berkepanjangan. Turns out beberapa hari Surabaya diguyur hujan. Bahkan bukan cuma hujan biasa, beserta dengan banjir-banjirnya sekalian ya Stars ya. Dinikmatin aja sambil Kiki puterin lagu Demi Lovato yang Cool for the Summer. Enjoy, enjoy.

0: Lotus Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa.

0: rasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Mas Ali Ghazali dari Pasuruan yang rekomendasiin lagunya Selena Gomez nih yang Stars. Mumpung juga ada berita terbaru dari si Doi, karena emang Selena Gomez ini tiba-tiba menjadi dubber. Sebenarnya udah pernah juga ya, ya Stars ya, untuk Hotel Transylvania yang jadi Mavis kalau nggak salah, jadi anaknya vampire-nya, Dracula-nya. Dan setelah sukses nih menjadi dubber, kayaknya ketagihan gitu kan ya. Kali ini mau kolaborasi barengan sama Timothy Chalamet yang Stars ya, untuk film Not Alone. Kurang tahu sih kira-kira ini bakal jadi film animasi yang menceritakan tentang apa yang Stars, tapi so far dari cover filmnya kan ada nuansa-nuansa atau vibes-vibes space gitu deh pokoknya ya. Dan masih akan tayang di bulan April tahun 2027, which is masih lama banget, tapi udah excited banget juga untuk akhirnya menebak-nebak kira-kira Selena Gomez ini nanti bakal jadi karakter yang kayak gimana ya, ya Stars ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
3: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
2: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
3: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Mungkin tambah tingkat kedewasaannya, amin. Tapi tambah juga permasalahannya ya Stars. Mungkin kamu udah ngerasain mulai, aduh rabun nih mata aku, seperti lagunya Bernadia yang rabun jauh ini ya Stars. Tapi kali ini aku bukan mau ngomongin soal literally rabun jauh. Justru karena menyambut aja kalau Bernadia ini bakal segera rilis albumnya. Kita doakan semoga lancar luncur ya, biar kita mendapat lebih banyak lagi entem-entem galau, entem-entem HTS-an itu. Dan sekaligus menyambut Gracie Abrams nih yang Stars ya. Jadi sama-sama nanti bakal rilis album juga Gracie ini. Cuma sementara waktu sebelum sampai di titik aku bakal rilis full albumnya nih, Gracie Abrams nge-spill kalau terdekat ya minggu ini nantinya bakal ikutan Friday New Releases. Gracie Abrams siap meluncurkan single kedua sebelum album atau lead single juga ya, selain Hit the Wall ya Stars. Judulnya Look at My Life. Waduh, waduh, waduh, waduh. Apa nih ya, what to look at kira-kira Gracie? Apakah ini bakal jadi salah satu lagu galaunya Gracie Abrams lagi? Or maybe Look at My Life ini lebih menceritakan kepada kehidupannya Gracie Abrams, mengenai cerita-cerita yang mungkin belum sempat terungkap gitu ya. Karena kita selama ini taunya the sad part atau the galau part of Gracie herself, tapi kita belum pernah ngelihat benar-benar ada satu lagunya Gracie yang kayaknya tuh kecintaan atau butterfly era selain Risk gitu ya yang Stars ya. Jadi kemungkinan apa atau cerita apa yang bakal diangkat akhirnya di lagu terbaru dari Gracie Abrams? Tungguin ya, stay tune terus supaya nanti ketika lagunya udah bisa dan udah ada di DJ FM Surabaya, kamu gak ketinggalan gitu ya.

I guess I swear to God that I would hit the wall also. Also just like crazy ya Hesters. Kalau misalnya nanti di Lalala Fest 2026 beneran ada Conan Gray dan aku gak bisa nonton, kesel banget rasanya. Jarang-jarang aja gitu loh mendengar Conan Gray bakal datang ke Indonesia ya Hesters. Dan kalau bener rumornya nih, tapi aku gak sempet nonton, aduh nyesel setengah mati sih jujur. Makanya sebelum aku menyesali, aku mau setor hafalan dulu kali ya sama lagu-lagunya Conan Gray yang juga udah Kiki siapin untuk listening party sore hari ini. Seperti mungkin kamu adalah timnya Mas Ferdi yang sudah memilih lagu

Cuman kadang-kadang yang namanya kenangan itu, aduh, sulit dicari yang indah-indahnya, kecuali kalau kamu emang sayang banget sama seseorang ini yang stars ya, sampai kamu akhirnya melupakan kenangan yang sakit. Karena seringkali gak tahu kenapa the pain still lingers di pikiran, di hatinya kamu ketika kamu tuh masih baru-barunya disakitin itu ya. Apalagi kalau kamu tuh adalah orang yang nyesel banget kayaknya setelah ternyata pernah baik sama seseorang yang memanfaatkan kebaikannya kamu, yang memanfaatkan perasaannya kamu untuk pernah sayang sama dia juga gitu ya kamunya. Padahal turns out dia tuh bahkan manipulatif gitu loh ya start sama kamu. Dia tuh bahkan bisa membolak-balikkan cerita seolah di antara kalian nih yang salah tuh kamu. Ah. Aduh, kalau ceritanya kayak gitu mah rasanya kayak nyeselnya nyesel banget gitu ya, Hester ya. Cocok diwakili sama lagu yang Vodka Kr-

meskipun kadang kamu juga suka impulsif atau melakukan hal-hal yang gak seharusnya ketika kamu relapse, ketika kamu kangen, tapi ya emang kurang lebihnya seberantakan itulah kamu dibikin sama dia. Pilih juga dong lagu ketiga ini, Youngsters, masih dari Conan Gray, People Watching, yang juga ada di list untuk listening party kita sore hari ini.

kamu ngerasanya kamu tuh masih sering kangen sama dia, mungkin alasannya tidak lain tidak bukan karena kamu sudah menutup pintu itu rapat-rapat. Tapi on your loneliest day masih ada jendela yang aku

penanggalan lirik favoritnya Kiki bisa dibilang yang ada di lagu Door by Conan Gray ya, Stars ya. Karena kadang kita tuh udah berusaha untuk membatasi diri, kadang kita tuh udah pasang boundaries, tapi nggak tahu ya kalau yang menggebrak orangnya itu lagi kayaknya agak susah bilang no gitu kan. Semuanya terangkum ya Stars, mau ngomongin soal masa lalu, masa sekarang, masa nanti-nanti, masa depan, atau bahkan masa-masa yang indah lainnya. Jadi kamu tinggal pilih mana lagu-lagu Conan Gray yang paling jadi jagoannya kamu, biar nanti jam 4:30 tepat Kiki bisa puterin dua lagu sekaligus, oke? Okay? Karena sekarang biar Nuka dulu nih yang masuk nemenin kamu lewat Sunset Playlist, lewat masa ini nanti dan masa indah lainnya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

Hello, lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, look at the stars, look how they shine for you. Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi, karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga, di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan. Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih, youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja, youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Sambil mau puterin satu lagu rekomendasi dari kakak Fabian ya, yang start sebelum nanti aku puterin dua lagu dari Conan Gray. Siap-siap, The Visitor from Sienna Spyro is coming right to your playlist.

Namanya juga orang yang stars ya. Sesuai lah, berarti semua pepatah people come and go. Dan gak apa-apa juga kalau ternyata orang itu tuh cuma singgah sebentar jadi the visitor, kayak lagu dari Sienna Spira ini. Tapi one thing for sure youngsters, gak mungkin kamu tuh gak mendapatkan yang lebih baik ke depannya. Meskipun harus kamu tahu juga perjuangan kamu untuk melupakan perjuangan kamu untuk akhirnya bisa move on, itu meski gak gampang, tidak kamu lalui sendirian kok. Karena banyak orang juga pernah ada di titik ini. Jadi semangat ya. Semangat ngelupainnya. Semangat untuk jadi versi lebih baik. Karena ya, youngsters, yang namanya susah tuh pasti ada dalam kehidupan. Tergambar jelas lewat lagu Memories by Conan Gray yang jadi pilihan pertamanya kamu. Jadi siap-siap ya dibikin galau sama lagu yang satu ini ya, guys. Siap-siap diajakin untuk flashback sama kenangan-kenangan atau memories yang pernah menghiasi hari-hari.

quote itu yang stas untuk akhirnya ngelupain seseorang yang pernah sangat-sangat berarti di kehidupannya kamu. Terutama kalau mengetahui faktanya, orang ini tuh akhirnya gak bisa jadi apa-apa gitu loh. In between antara kamu pengen temenan lagi tapi terlalu sakit, atau mungkin melupakan kalau kalian tuh pernah jadi sesuatu. Padahal sebenarnya ketika kalian ketemu lagi, kalian tuh fit perfectly sama istilah you're just a stranger that I know everything about. Alias kamu tuh sekarang asing, padahal aku tuh tahu warna favoritnya kamu tuh apa. Aku tahu kamu tuh gak suka banget makan bubur, lontong, atau makanan-makanan hambar yang gak bertekstur itu. Kamu tuh ternyata gak suka makan mie yang udah kotak banget gitu ya. Kayak bekal anak berangkat renang gitu. Kamu tuh bisa mual cuma sekedar ngelihat makanan yang satu ini. Tapi nyatanya we're just a stranger now. Nyatanya kita terlalu asing. Dan bahkan aku di titik yang udah gak bisa lagi membayangkan aku akan bersama seseorang yang lebih baik daripada kamu. Tapi percayalah youngsters, kalau kerinduan kamu untuk dicintai, kalau sisi kamu yang hopeless romantic itu akan menemukan ujungnya, kamu juga bakal ketemu sama cinta sejatinya kamu. Seperti lagu kedua dari Conan Gray, People Watching, yang bisa kamu dengerin untuk listening party kita sore hari ini.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan. Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
6: Download aja aplikasi On Ears.

Lagu yang mungkin beberapa waktu terakhir on repeat di playlist kamu, yaitu Bunga Maafnya Delantis, ternyata dijadiin OST salah satu film garapan Aco Tenri loh yang search. Selengkapnya yuk kita bahas

Film garapan Aco Tenri yang rilis 8 Januari di bioskop ini memilih karya dari musisi indie pop The Lantis. Bunga Maaf buat jadi soundtrack lika-liku kehidupan karakter bernama Tawa. Dan Aco sendiri selaku sutradara juga bilang kalau di film suka duka tawa, musik nggak cuma jadi ornamen suasana aja, tapi bagian inti dari perkembangan karakter dan alur filmnya. Lagu ini cocok banget sama kalimat yang disampaikan Tawa ke ibunya. Kenapa sih nggak pernah minta maaf ke ibu langsung? Dan kalimat waktu Tawa bilang ke bapaknya, apa jangan-jangan nggak pernah merasa bersalah ya?

Ada satu pesan yang masuk dari Mariana untuk sore hari ini. Mau aku balas dulu ya, Hesters ya. Karena ini bentuknya adalah salam. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mariana cantik. Tapi kalau ngomongin soal salam yang kayak gini, Hesters, aku tuh jadi keinget sama satu momen di mana biasanya kita tuh mengucap salam selain mungkin ketika datang, buka pintu, abis itu ada orang di situ ya, mengucap salam. Selain itu juga biasanya assalamualaikum dan waalaikumsalam itu identik sama mengangkat telepon, iya gak sih? Ya kebetulan banget judulnya mirip-mirip lah ya sama lagu Carly Rae Jepsen yang Call Me Maybe ini. Lagu yang sempat ngehits pada masanya dan kembali ngehits di tahun 2026. Kata aku ini momentum banget buat Carly dan dimanfaatkan dengan baik juga karena kabarnya Carly Rae Jepsen ini bakal ngerilis album baru Estas. Dengan posisi lagunya yang lagi dicintai dan lagi disukai kembali ya after a while, kayaknya emang bener sih kalau dijadikan momen untuk udahlah aku rilis karya baru aku lagi, mencoba peruntungan. Semoga karya barunya, album barunya nanti beneran sukses melejit seperti Call Me Maybe ini ya, Estars ya. Ya, sambil nungguin juga, sambil aku puterin versi full dari Call Me Maybe ini, biar kamu ada sedikit vibes nostalgia-nostalgianya, supaya kamu siap menyambut kalau emang bener nanti ya kita kedapetan album terbaru dari Carly Rae Jepsen. Dan buat kamu yang juga mungkin ada di tahap kangen lagi sama era-era Call Me Maybe ini ki, yaudah nih aku kasih apa sih yang gak buat kamu, youngsters.

Tapi kalau tadi mungkin kita membahas soal salam dalam bahasa Arab gitu ya, ya Stars ya. Aku jadi keinget deh sama beberapa waktu kemarin di mana ada istilah-istilah Arab yang mungkin familiar di kupingnya kamu, terutama kalau kamu adalah salah satu umat Islam Muslim gitu ya, ya Stars ya. Yang akhirnya dijadiin plesetan makna daripada lagu-lagu barat yang udah terkenal. Awalnya tuh ada yang iseng aja gitu loh yang Stars ya, nyeletuk, ah lagu Bruno Mars yang Die With A Smile tuh berarti artinya kalau di bahasa Arabin tuh Usnul Khotimah ya.

Kata aku nih ya, Youngsters, indahnya tinggal di negeri Indonesia adalah karena dikelilingi sama orang-orang lucu setiap harinya. Termasuk juga mungkin celetukan-celetukan yang terkesannya tuh kayak hasbun gitu dari netizennya. Selain Day With A Smile, gak mau kalah lagu dari Bruno Mars lainnya yang juga kena itu adalah lagu Talking to the Moon, Youngsters. Masa iya lagu

0: Karena lucunya tuh Youngsters.
1: Gak salah sih, tapi ya salah.
0: Gimana dong? Bahkan ya gak terima lagunya Bruno Mars doang gitu. Bahkan juga ada lagunya Daniel Caesar ya Star. Yang lagi terkenalnya lagunya yang judulnya Who Knows?
1: Itu tuh kata netizen adalah versi keren, versi bahasa Inggris dari Allahu a'lam.

berbalas pesan satu sama yang lain ya, Esters ya, antara netizen satu dengan netizen yang lainnya. Membuktikan sebenarnya keazbunannya ini bisa jadi hiburan di tengah mungkin keadaan yang lagi gak baik-baik aja, di tengah masyarakat dan warga-wargi yang kayaknya tuh lagi pusing aja gitu hari-harinya ya, Stars ya. Jadi apa versi judul lagu yang paling lucu, paling gong menurutnya kamu nih? Atau jangan-jangan kamu punya artian lainnya dari judul-judul lagu yang udah sempat terkenal, lagu-lagu barat especially ya, ya Stars ya, yang menurut kamu lucu banget lagi Ki ketika tiba-tiba jadi bahasa Arab, jadi istilah-istilah yang biasanya dipakai buat nyebut sama kita-kita yang beragama Islam ini. Ya udah deh kalau gitu, aku puterin aja ya lagu Husnul Khotimah nih. Kolaborasi Bruno Mars dan juga Lady Gaga untuk sore hari ini.

0: DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
9: Hai semuanya, aku Tiara Andini.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya. Karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia he has a complicated past ya. Dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku gak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal, atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, gara-gara postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Gak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah, or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama dia.
2: Dia masih
3: ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Terus
3: yang aku mikirin cuma
4: sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day afters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day afters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Yangsers. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

it for today. Thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja. DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap muterin lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now. So see you and bye-bye.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Live Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 94,8 JFM, Young Youngsters Radio.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Agak Lain 3 bakal menyapa penonton layar lebar di tahun 2027. Yes, Youngsters setelah sukses mencetak sejarah sebagai film terlaris di Indonesia. Lewat film keduanya, Agak Lain Menyala Pantiku, Muhadli Aco bareng Imaginary siap buat lanjut ke film ketiganya yang tayang tahun depan. Ini diumumin langsung sama filmmaker dan juga cast Agak Lain waktu nobar terakhir film Agak Lain Menyala Pantiku hari Senin kemarin di Epicentrum Jakarta. Bakal ada kejutan Agak Lain apalagi lagi ya dari Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan, Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah sukses mencuri perhatian dengan bukunya berjudul Broken Strings, Aureli Moremans kembali dengan buku keduanya yang berjudul Do You Like What You See? Kali ini Aureli ngajakin pembaca untuk melihat lebih dalam ke diri sendiri dan belajar berdamai dengan luka serta pengalaman masa lalu ya Stars. Kabar ini Aureli sampein lewat postingan video yang dia upload tanggal 14 Mei 2026 kemarin.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten.
0: Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku coba lah.
0: Coba
3: buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
0: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
2: Kepala Pundak Kerja Lagi.
1: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini nyeritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: Jogja. DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus. Yes, kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi ya stars. Hailit, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

대한민국의 끝이었다. 지금 찍기법입니다. 94.8 DJ FM Surabaya bareng sama VB sampai nanti jam 10 malam DJ K-pop. Yes, malam hari ini wajib banget buat kita seru-seruan sampai nanti jam 10 malam. Jadi siapin playlist terbaik kamu dan langsung drop lewat WhatsApp dan Instagram kita di @DJFM Surabaya.

94.8 DJ Pop Surabaya bareng sama Baby Yosters, tentunya DJ K-Pop. Ya, semalam hari ini gimana kabar kamu Yosters? Semoga apapun yang kamu jalani berjalan dengan lancar, meskipun ternyata sekarang day 2 gitu kan ya Yosters, ngerasain macet-macetan lagi dan banjir lagi di beberapa wilayah Surabaya. Tapi cukup cepat juga surutnya ya Yosters, tapi tetap harus semangat ya gitu kan ya, apalagi di jam-jam hektik, di jam-jam pagi berangkat kerja gitu kan ya. Jadi kalau mau berangkat kerja jadi bingung nih harus lewat mana, karena di beberapa titik Surabaya banjir semua, hampir dibilang gitu ya Yosters. Tapi apapun itu tetap harus kita jalani dan bersyukur ya Yosters. Pokoknya meskipun suasana terasa jauh lebih berat ya tahu, semoga langit cerah malam hari ini juga ngebawa semangat baru buat besok ya. Buat kamu yang baru pulang kerja, pulang kuliah, habis latihan mungkin, atau menyelesaikan semua aktivitas kamu malam hari ini, jangan lupa buat kasih jeda diri kamu sendiri ya. Malam hari ini sampai jam 10 malam ditemenin sama Feby buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, yang bisa banget di request lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfapsurabaya. Caranya gimana sih Fab? Kalau misalnya mau request, bisa banget kamu langsung aja WhatsApp hari ini, detik ini juga Yosters, mau dengerin lagu Jepang Korea apa yang sesuai sama mood kamu hari ini, yang lagi butuh semangat, yang lagi galau, yang lagi frustasi gitu kan, lebiasin lewat lagu Jepang Korea favorit kamu. Kalau misalnya kamu request lewat Instagram, bisa juga lebih gampang karena tinggal cek story terbaru kita, ada question box di situ yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya selama 2 jam ke depan J-Pop sama Feby bakal jadi teman kamu Youngsters. Kita bakal seru-seruan buat dengerin lagu-lagu terbaik dari Korea Jepang favorit kamu, dan cerita-cerita seru dari budaya sampai update Korea dan Jepang hari ini. Kalau penasaran hari ini bakal ada apa aja, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8, atau bisa banget kamu tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id, atau bisa banget buat download aplikasi streaming on ears, ada di Play Store maupun App Store kamu.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다.
2: 마시 브랑 소비비 di 94.8 DJ FL Surabaya. Youngsters, karena di Korea Selatan lagi musim panas, beda banget sama di Indonesia yang lagi pancaroba gitu kan ya. Akhirnya di sana banyak banget lagi festival-festival musik gitu kan ya. Ada salah satu festival musik yang benar-benar ditunggu dan terbesar gitu selama musim panas di Korea Selatan, yang ternyata line up-nya udah di-spill nih Youngsters. SBS Gayu Dijon Summer 2026 resmi mengumumkan line up artis kedua yang bakal tampil di tanggal 9 Agustusnya di Goyang Kintex Young Stars. Nah, dari Stray Kid, Baby Monster, Kiss of Life, Izna, Kickflip, Bola, ya, Ten, sama si Evan yang barusan aja debut ya Young Stars, juga bakalan ngeisi line up di SBS Gayu di Summer di tahun ini. Dan tentunya pihak penyelenggara ya terkait si SBS ini juga ngumumin banyak line up di hari pertamanya. Juga ada Etis, ada Zero Base One, Heart to Heart, ada Meow, terus ada NCT Wiz, terus ada Raija, dan banyak lagi. Dan tentunya festival ini yaitu dikenal sebagai sebuah festival yang menghadirkan kolaborasi spesial dan penampilan eksklusif yang memang jarang banget dilihat, ditemuin di acara musik. Jadi mungkin ini bukan cuma bisa menikmati lagu-lagu hits dari para idol yang disukai banyak penggemar gitu kan ya Youngsters, tapi juga ada kemungkinan stage kolaborasi yang selalu dinantikan sama para penggemarnya. Apalagi tahun ini banyak grup senior dan Ruki yang lagi naik daun, Solois ya, yang hadir di dalam satu panggung di musim panas. Semoga aja kali ini penampilannya benar-benar sepanas musimnya ya. Ada banyak banget gebrakan-gebrakan. Kalau kamu sendiri nunggu penampilan dari siapa? Youngster Stray Kid yang penuh dengan energinya, atau Baby Monster dengan performa yang powerful, atau justru penasaran dengan debut rookie si Evan ini Youngsters? Nah, sambil nungguin gitu kan ya gebrakan-gebrakan apa yang nanti bakalan datang di Agustus itu, kali ini kamu bisa banget langsung aja kasih tahu Baby lewat WhatsApp di 081-888-0948. Mau dengerin lagu Jepang Korea apa ya Youngsters? Aku mau menyapa dulu nih si Mas Farhan yang request lagu Hand in Hand-nya Miku Hatsune. Terus ada juga dari si Mas Ren, Mas siapa ini ya? Mas Akari mau request lagunya si Eoi. Terus ada juga dari Aki mau dengerin lagunya Nues yang Let Me Out. Ada juga dari Malam kamu request lagu Jepang dari Yorushika ya. Kalau gak ada lagu apa aja deh. Oke, siap, ditungguin aja ya. Nanti lagu requestan kamu bakal Baby puterin. Terus ada juga dari si Magi, seperti biasa hari ini request lagu Zodiac yang You Know. Terus aku tahu apa aja yang kamu mau gitu kan ya. Ada juga dari si Fabian yang mau request lagunya Curtis yang Acai. Ada juga si Kak Nara yang bilang lagi-lagi pagi tadi Surabaya banyak yang banjir ya. Betul, mau request lagu Adrena dari Yosobi ya tau kan ya. Pokoknya minta Yosobi hari ini. Ada juga dari si Fabian yang hari ini request lagunya Curtis tadi ya. Ada juga dari si Fahmi yang hari ini menyapa aku, request lagunya Bang Tan, Hooligan katanya, dan salam buat teman-teman semua. Semoga sukses perayaan ulang tahun di JFM ke-26 ya. Yes, besok adalah hari spesial, hari perayaan. Jadi buat kamu wajib banget stay tune terus ya di 94.8, karena bakal ada obrolan-obrolan seru yang wajib kamu tungguin ya Youngsters. Ada juga dari si Kak Laila mau juga dengerin lagunya Evan dong yang Overflow gitu kan ya. Boleh ditungguin ya nanti. Dan ada juga dari Mas Ali mau request lagu AKB48 yang Halloween Night ya. Oke, siap, satu-satu bakal aku keep di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: internet yasters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Yes, Haru dari Yorushika Yosters. Udah Feby putarin tuh requestan dari kamu ya, yang udah share playlist hari ini ya. Maci udah di play kak dengan senang hati. Ditungguin ya nanti lagu requestannya. Jadi setiap harinya aku selalu banget buat nemenin kamu Yosters dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi wajib banget buat dengerin di J-Pop Surabaya ya. Terus ada siapa lagi nih? Barusan aja gabungan di WhatsApp ada Mas Teguh. Hai, selamat malam Mas Teguh. Request lagu kolaborasi spesial ya. Kali ini dari si Song Sikyung sama si Raisa. Yes, ini si Mbak Raisa ya, Youngsters. Even know ya, nanti Feby bakal puterin, jadi tungguin aja. Dan ada juga yang menyapa aku. Halo, dari siapa ini? Dari Haruko kah? Gimana Haruko, kabar kamu? Mau request apa hari ini? Ditungguin ya requestan kamu. Di Instagram kita bergeser, ada siapa aja yang udah gabungan malam hari ini. Dan buat kamu yang belum kasih tahu playlist hari ini Youngsters, jadi langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita at DJFAP Surabaya. Di Instagram ada dua bestie seperti biasa ya, mau request lagu dari BE:FIRST hari ini. Dan ada R&SOS Lovely, ada JPH yang mau dengerin lagu 3XL-nya Number I. Ada Maririn Rin juga samaan. Ada si Aki 123RN mau dengerin lagunya Teater dari King and Prince. Haruka, Tom, ada si Riri, ada Yauzi, terus ada juga dari KR Loves juga samaan. Terus dilanjut sama requestan dari Juda, mau dengerin lagunya Sakurazaka yang Sonin Yoku. Rui juga sama. Oke, ini ramean banget yang pengen dengerin lagunya Sakurazaka ini nih Hellstars. Ada juga dari si Anita Pantau, udah aku puterin ya lagu Kurtis. Ada juga yang mau dengerin lagunya Baby Monster yang baru katanya. Wow, oke, ditungguin ya. Siapa tadi ya ini namanya, dari si Hani. Terus ada juga dari terakhir Kako mau dengerin lagunya Fujikaze yang Comet and Gold. Siap, satu-satu nanti bakal Feby masukin ke playlist hari ini. Jadi duduk manis ya, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam ya Stars.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다.
2: Masih berangkat sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Kabar seru juga datang dari Nakama nih, Youngsters. Karena serial One Piece yang bakal kembali di episode spesial kali ini berfokus di salah satu karakter ikonik, ada si Nami, yang dijadwalin tayang di tanggal 5 Juli ya. Dan berbeda sama cerita utamanya yang penuh pertarungan buat ngelawan bajak laut dan petualangan besar, episode ini justru ngajakin semua penonton itu buat ngelihat sisi kehidupan ya si Nami yang lebih santai dan tentunya lebih bisa diikuti gitu ya. Yang sekarang ceritanya diadaptasi dari kisah pendek yang sebelumnya juga diterbitin di One Piece Magazine ya Stars. Nah, di sini kita juga bakal ngikutin aktivitas Nami di luar kapal gitu kan ya, termasuk cerita unik-uniknya mereka gitu kan, tentang pencarian sepasang sepatu yang berubah jadi petualangan kecil penuh sama dengan momen-momen yang lucu dan hangat. Dan konsepnya kali ini memang dibuat lebih kayak explore kehidupan si karakter perempuan ini di dunia One Piece yang selama ini jarang ngedapetin sorotan khusus. Jadi visualnya pun juga punya nuansa yang lebih calming gitu kan, lebih lembut dengan warna-warna yang cerah dan ngasih kesan slice of life yang berbeda dari anime utamanya Youngsters. Nah, kalau kamu biasanya ngelihat Nami sibuk ngebacain peta gitu kan ya buat ngehadapi musuh kuat di Grand Line, kali ini kamu bakal diajak buat ngelihat siapa sih Nami sebenarnya.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sí, qué cosa. Sí, yo comida.
1: Kalau di Indonesia mungkin sering banget ya ngelihat orang nyiram halaman, nyiram tanaman, nyiram pokoknya biar suasana kalau lagi panas-panasnya, apalagi terutama jalanan gitu kan ya, nggak terlalu kelihatan panas banget dan biar lebih sejuk, biar debu-debunya itu nggak berterbangan gitu kan ya, youngsters. Nah di Jepang ada tradisi musim panas yang udah dilakuin dari zaman Edo, namanya Uchi. Ini tuh adalah kebiasaan nyiram air di depan rumah, toko atau gang kecil di pagi atau sore hari waktu panas-panasnya. Nah, tujuannya tuh bukan cuman ngebersihin jalan, tapi ngebantu buat nurunin suhu di sekitar. Jadi, waktu air yang nguap, panas dari permukaan jalan itu ikut terserap gitu kan ya. Jadi, udaranya juga lebih sejuk ya, stars. Mirip banget ya. Konsep ini juga dikenal sebagai efek pendinginan alami atau evaporatif cooling, youngsters. Dan menariknya, masyarakat Jepang juga dianjurkan buat pakai air bekas yang masih bersih, misalnya air cucian sayur gitu kan ya, atau air hujan yang ditampung, sehingga tradisi ini juga sekaligus membentuk penghematan air dan kepedulian terhadap lingkungan. Ingat, air cucian sayur atau air hujan bukan limbah air cucian dari bahan-bahan kimia misalnya yang sudah tercampur sama sabun gitu kan ya, youngsters, karena air yang bisa dibilang ramah ke lingkungan juga ya. Dan setiap musim panas, beberapa kota bahkan daerah-daerah di prefektur-prefektur gitu kan ya, yang banyak banget festival Uchimizu. Jadi orang-orang di sana itu nyiram jalanan bareng-bareng pakai ember atau gayung bambu sebagai simbol gotong royong buat menghadapi cuaca ekstrim. Tradisi sederhana ini gitu kan ya, ada filosofi yang menarik kalau perubahan besar itu sebenarnya gak selalu dimulai dari tindakan yang besar. Contoh kecilnya adalah, ya itu tadi, menyiram sedikit air di depan rumah, itu terlihat sepele ya, youngsters. Tapi kalau dilakuin bareng-bareng, dampaknya juga bisa dirasain sama banyak orang.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh.

0: mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

how it's done the Elsters. Ya, karena bentar lagi udah jam 10 juga, kita menyelesaikan ini semua ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang juga lagi perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan. Dan kayaknya di daerah Surabaya Timur sudah mulai hujan rintik-rintik nih. Aku dapat kabar tersirat gitu kan ya, dari salah satu pendengar bilang di daerah Surabaya Timur tempatnya dia ini kayaknya udah mulai gerimis manja. Waduh, jadi buat kamu yang lagi perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan. Dan semoga aja hujannya cuman menyapa malam hari ini gitu kan ya, buat nemenin tidurnya, buat semakin lelap gitu kan ya youngsters. Makasih buat kamu yang sudah menemani aku dari jam 8 sampai jam 10 malam hari ini youngsters. Tenang, besok kita jumpa lagi di program dan jam yang sama di J-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan besok adalah hari spesial birthday partinya di J-Pop Surabaya, Kota FM Surabaya, sama Global ya, Youngsters Global FM, yang tentunya kita rayakan bareng-bareng di kantor Jalan Jatanduwi nomor 14 Surabaya. Jadi buat kamu yang mau datang, mau seru-seruan bareng juga boleh banget tuh buat seru-seruan bareng di sini ya Youngsters. Kita bakal banyak banget aktivitas di sini, jadi bisa diikutin bareng-bareng. Atau kalau misalnya kamu nggak bisa datang, it's okay, karena kita juga tetap nemenin kamu ya. Jadi tetap stay tune terus di 94,8 di J-Pop Surabaya. Onerin gue mau ucing dia. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell, film komedi horor terbarunya itu, bakal dibuatin versi teater musikalnya. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Ultimate
1: the most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: God, I feel invincible.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM. 사랑해.
3: 이 gemes banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia.
4: Seru banget sih drakoran.
5: Skip dulu deh, pas banget nih, gue punya info penting loh.
4: Info apa tuh?
5: Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Wow. Promo beli 4 sabun, gratis toples cantik.
4: Oh,
5: ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu.
4: Wah, mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor.
5: Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab, lembut, dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh.
4: Itu baru bilang sih. Yaudah yuk beli sekarang, gue mau koleksi semuanya.
5: Ups, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai.
4: Oh iya lagi, nanti mau beli 4A, 5 kali
5: Ca, ya. Ca, kerja dulu.
4: Oke, janji ya Ran, nanti kita beli.
5: Iya Ca. Fresh and Natural Perfume Soap, BB, be fresh and natural.
6: Wings Care.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Yeah.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Young Youngsters Radio.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Med Table di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2020.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FF. Yang baru dari Indonesia yaitu girls group Marbles. Grup beranggotakan 5 member ini resmi debut di tanggal 12 Juni kemarin ya, Stars, lewat single berjudul Home Pimpa. Yes, Home Pimpa, permainan tradisional Indonesia itu loh, yang punya makna dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo kita bermain. Berkonsep pop ceria, Marbles yang terdiri dari Daniela Tumiwa, Beverly Suryadinata, Tiffany Idanawang, Kika Amara, dan Willa Malika ini sukses mencuri perhatian. Penasaran sama lagunya? Dengerin dong di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, Youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, Youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, Youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh, guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh, iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh, jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan

atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal terkait loh, salah satunya pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah yang sers. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.